Saturday green pola pola. DJ skom disene DJ. Mwete mule kunira bulungi. Izo mwana wa mama ni baba wa. Kuchina namna nakasonda mukaga busogaro radio. DJ skom disene DJ. Mwana kunira bulungi.

Eriom ke dari om cara guna ya kan kuin deh ino. Uli lo. Cara guna ya ke kasasi. Kuin deh ino. Nam kita senggang ke Fatma kau timu ini.